0: Ρε στην ρε με γεννιά
1: του Μαρά Επιφαλήνο.
2: Μαρά Επιφαλήνο.
0: Μια ρε πάμε να ραντζήσω εσύ. Μια
2: ρε πάμε να ραντζήσω σκου.
1: Τον κασού εννοώ.
2: Πάμε να κατά καλύρ.
0: Είσαι ούνσο να ματσίκες ό,τι αφιάεις.
2: Φνούνα με τι ασαράς.
0: Αχα, είναι νύραν φνούν.
2: Κατελέμμα σου να τον αμπάμε με τούκ τα τέρα.
1: Ιε.
2: Ατούλκα βανά τα τσάντια, ατούλκα βανά ρε οκού.
3: Ita misa ni saya om
0: saya yang fajar ni. Siento.
1: Siento.
3: Iwa tuh tuh am pien duit arita. Nasi nasi tiran nasi saja. Nana tukatan nasi nana bun siara. Ien nana kivarutan aja. Iwa tuh alnir. Jadi sur kia jering di sini anak. Bapak tu sen sur Kristi sanan sanan rom tiran nasi nasi saja. Amin alan ni radio fen sila sontar. Misalnya, kalau tuh mesti jangan misalnya. Misi tanana yang Yesus. Kau nari upi ramya sari itu sih nak nari sari raya, betul tu nari pusan ni raisan.
0: Soalnya tu.
3: Aku ani sekali sari itu nari sini anak, aku mama ni tirsa, misi sun di tisi mata telefon sih na, tata sih na sih nak kuno nari sini sebut ya, sih kita itu sini sebut. Hello.
0: Entuk.
3: Ayer tu sih misi nak kuno nari sini sebut ya, aku ima misi nak kuno ni. Jadi so sesiang kunanya, ifa fara untuk fale dengan talata, kata fara kulit dengan talata, batam sarlin dengan telefon saramanga, batam mis dengan serungga, lifa siang kunanya, fina miselema dengan tanam bau, awi batam itu dia, farana nama nanya silo, faran di sini anak, ramba misuh tahu nanti, grup panilo, mandiana mituri.
1: Entuk.
3: Atul tu awak pin berita, senar berita untuk video
0: awak.
3: Di negeri ni, atul tu awak kuat, senyawa nak guna kuat, isan irfan ilisan, mandiana mituri. Sudah betul kan? Ia nak apa betul na?
1: Makasih tak kami.
3: Kita nak disus.
1: Makasih tak kami syoroshi.
0: Sudah tuk. Rasanya dia nak semanara kerana macam ni.
1: Marah epifalino
3: tu buku.
0: Menyerah apa menyerah Yesus yo.
3: Entuk fal menyerah panari om menyerah Yesus yang cuma sih sama tu dia betul bukan pun jadi drum.
0: Entuk fal macam yang nongjai.
3: Sudah tu buku. Biar kasihan nanti dia ni dia nongrai mandi ni ni. Satu naro nanti sudah sama sana.
1: Sudah tu.
3: Dengan tafa pakat darat ku.
1: Makasih tak kandil.
3: Anda mantra yo panat tiran anda di tempat nasib pulau tiran, no.
1: Saya termasuk anda.
3: Turaksan yang cuy suku firna, Yesus ini tanah mana kari bayar.
0: Iya, saya terpisah ketuk.
3: Di pemangkatan kira musan masalah wajah.
0: Tawari.
3: Ikan fit tar ke fit kira, misti tena tar.
0: Misti di.
3: Di anda fina nesetem masan susan tua.
0: Entuk.
3: Ia turut awak nari om studiurusan masalah wajah. Turut yang cuan sahaja macam nak kuat. Jangan kata kredit, mandi jufan darah nanti semua. Ni penerus sefari jadi kanawa kita merompuan sebetulnya dia. Anisan Zandri papa sulun sadi. Madam lala ina sekiram sadi. Aukuri nama narusie mas luarano. Madam malala, mama miti, mama minggali, madam itfije. Mama Berta, Mama Nedilsa, Mami, Misi Naina Parka Telesta, Ketua Martorina Senyangkunan Rie, ary atolotra ihany koa ny ireo an'ny kristiana rehetra dia ka na ao amin'ny FLM sina tanambahoa zay tarihan'ray aman-dreny pastora. Dia mankasitraka ny fandraisana tompoko isami ho hitahiana ilay manta daholontsika rehetra.
0: Ento
1: mankasitraka misy jean dete
0: saotra indrindra tompoko
1: ioto
0: ye izay le hoe misy didy tena tsara vionjokira raisina ny antsontsika manaraka
1: maraim-pifaliana
4: maraim-pifaliana tompoko
0: miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo
4: miaraba anareo mianaka ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy tompoko
0: eny tompoko
1: miarabanao
4: ihany koa ny fampianarana ray aman-dreny pastora
1: eny tompoko isaorantsika Jesosy
4: tafita ny afatra
1: eny
4: tany Jesosy ianao sy miakohonanao
1: makasitraka indrindra matamalala
4: mankasitraka ihany koa ny zoko voahirana misorotoerana mpiaina dia natia metram-panontaniana aza zahay aty dia efa voapitraka anao fanontaniana dia misaotra fa voavaly araka zay ilainay azy ihany
0: koa
4: jesosynareo sy miakohonanareo
0: misaotra indrindra
4: fa ray tsara ny afatra na dia somary tapatapaka kely aza ny fiainoana amin'ny fikenokenonana
0: atatokatranoany
4: miezaka miaino ihany maraina mandrapahariva fa dia misaotra amin'nyity fantona ifandraisantsika amin'ny alalan'ny radio feo filazantsara ty dia kopatanana ho an'ny tale mianakavy izay mindraikitra zao radio zao
0: ie kopatanana ho an'ny tale manokana zay lasa any adego indray androany
4: dia irariana soa nareo rehetra zay miasa sy mikirakira mandray ny anjara-tandrify rehetra ao amin'ity radio feo filazantsara ty madamy malala ve ty atina ny vohitra amin'ny miantso misy hirany kate ambaty simaky zay zoko voahirana mitony tsipona zay ny titrany hoe engane mba tsy isy farsion mitovy amin'izany apozy izy
0: ay farsion ngamba zany lohateniny zay
4: farsion lohateniny fa ao anatin'la tonikira no misy afatra be dehibe hoe engane mba tsy isy farsion mitovy amin'izany apozy izy la tonikira de ny rampira fifoazana ny fahasoavanao atolotra ho atsika rehetra zay miaino radio feo filazantsara ny sakaiza rehetra misaotra fa voaray ny afatra izoko izany dede anao mianaanao sy miakohonanao ihany koa ny hira de ho an'ny FLM firaisakina rehetra tsy akanavaka de ho an'ny mpiaramonina rehetra tiatinany vohitra zay miaino radio feo filazantsara ho an'ny akohonako mirasoany ireny mpianakaviana rehetra eo ampikarakarana ny sakafo mpianatra tsy miakohonana rehetra ihany koa de misaotra nyfandraisana de mirary tontolo andro sambatra ho antsika rehetra
0: tompo iny ary misaotra betsaka madamy
1: makasitraka indrindra madamy malala
0: ain'i Jesosy io

Apa ni aku mungkin rasa lepas ni atau nanti zaman marai pifalina itu fara fatungan yang mesti viral marai na, ada walaja mesti setor aku zahiran kata tiga piano, itu ni vni unza peutika, macam fatungan yang fullural lah kata mana setika si sara kam sa unza peumam tika isau sachi ya, marun fita iban azia tulchun tumpo tika, fat tika mitumbo chani amni fala lana sara nade manta sensi chapuni, aku azau tika fapa irisana rich, rai mita si sara iman jen pastura nuan. Anak sih ya, yang jasa nani piano deh, ifara nazo ansum fanta nai zau.